Kimsa dispensa familiar ut maxi dispensa sa junchi najej ula tumilin ek estakla chakagwe ut lochish junilin ek angelak chakul salajun kapal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes toh domingo washaqib konal arin fikina tzakloklak

Kim sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchin ajej ula tumiline que estagla chakagwe ut lochish kunilinak ajelak chakusa la junkapal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes toh domingo washaqib honal arin jik ina tzakloklo